kodat ini juno e tielenta chahi ben bentane ina va hojon cha va hien hinsen va jona slinch ayo.